ungabana ke madoda mahemhem bathu Robert Malinga ezingzwili la mahemhem athu ngabana ke indaba zabantu umuthanda umuntu mthando ngabana ke amanye abantu ungabisana ke mahemhem.

for four ma overs 114. Kana umdlalo adukona ndikumele bekhona ophazamiseka inxa yesimo sezulu umdlalo obuthinta abani Warriors nama Titans kanti nomuntu oduthinta ama Knights nama Lions.